mambui fweni, mambumbu maduki riba nunibe kakanga, sodi alumumu kayoken, sodi alumumu.